Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

Ya balik lagi teman-teman berdua, baru aja kita dengerin lagu Lelaki Tak Bernyali dari Tina Simanjuntak. Sebuah lagu yang mewakili perasaan siapapun yang lelah sama pasangan yang cuma bisa umbar janji tapi nol besar di aksi. Tapi jujur deh teman-teman berdua, pernah gak sih kamu malah disalahin dan dibilang too much atau berlebihan cuma gara-gara kamu peduli dan cinta sepenuhnya? Padahal masalah sebenarnya ada di dia yang gak berani bertanggung jawab atas perasaan itu. Daripada dipikirin sampai bikin mood Senin kamu hancur, mending kita rayakin aja. Mending kita rayain aja ya diri kita yang berani mencintai dengan hebat. Langsung aja ini dia persembahan dari Girl in Red, Too Much. Tetap bareng Marley di Pro 2 Los Mawai, teman ter

tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau mendengar kata cinta Indonesia, mungkin yang kebayang adalah upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan atau perjuangan para pahlawan. Padahal rasa cinta terhadap Indonesia itu tidak selalu harus diwujudkan lewat hal-hal besar ya teman Pro 2. Justru banyak tindakan sederhana yang sering kita lakukan sehari-hari memiliki makna yang luar biasa. Mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, hingga bangga menggunakan karya anak bangsa. Semua itu adalah bentuk nyata mencintai negeri ini. Dan di kesempatan kali ini kita bakal bahas gimana rasa cinta Indonesia itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Sebelum lanjut, kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ada Coldplay, Our Pants.

Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Dan masih di Spada, teman Pro 2. Kalau di part sebelumnya kita udah membahas bahwa cinta Indonesia tuh nggak harus selalu lewat aksi besar ya. Sekarang mari kita mulai dengan lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas umum, atau ikut merawat ruang terbuka hijau. Mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bakal sangat besar.

Besar ya. Tapi Indonesia itu bukan hanya tentang wilayah yang luas, tapi juga tentang bagaimana kita merawat tempat yang kita tinggali. Mencintai negeri ini bisa dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan yang kita jumpai setiap hari. Nah, teman berdua itu dia dari Ran dan Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu. Selain kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Mooney Long, Made for Me.

0: Masih di Selamat Pagi Teman Pro 2, Spada ya, darinya Indah Nevertari, PHP. Di part sebelumnya kita udah berbicara tentang menjaga lingkungan Teman Pro 2. Sekarang mari kita lihat dari sisi yang lain. Saat ini semakin banyak anak muda Indonesia yang menghasilkan karya luar biasa, mulai dari musik, film, kuliner, fashion, teknologi, hingga produk kreatif yang mendapat pengakuan di tingkat dunia. Memberikan dukungan terhadap karya mereka, mengapresiasi usaha mereka, atau memilih menggunakan produk lokal ketika sesuai kebutuhan juga menjadi bentuk cinta kepada Indonesia ya. Karena ketika karya anak bangsa berkembang, yang ikut tumbuh bukan hanya pelakunya, tetapi juga bangsa kita. Baik, selain ini kita lanjut lagi, tetap bersama Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu. Ada Erni Zakri featuring Ade Govinda, masing-masing.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada teman Pro 2. Darinya Kesha Lefron, kata pantas terluka. Kalau tadi kita membahas pentingnya mendukung karya anak bangsa, sekarang kita bicara tentang sikap sehari-hari. Menepati aturan, menghargai perbedaan pendapat, nggak mudah menyebarkan informasi hoax, hingga saling menghormati satu sama lain. Itu adalah contoh sederhana menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Karena Indonesia ini berdiri di atas keberagaman ya, karena itu menjaga persatuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dari kebiasaan kecil seperti inilah, rasa cinta kepada Indonesia terus tumbuh. Baik, setelah kita dengerin Kesha Lefronka ya, kita istirahat dulu sejenak lewat lagu berikut. Ada Henry Moody, Right Person Wrong.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin darinya Suddenly IOI. Dan teman Pro 2, kalau kita rangkum obrolan hari ini ya, mencintai Indonesia tuh nggak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Justru hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten akan memberi dampak yang nyata. Menjaga lingkungan, menghargai sesama, mendukung karya anak bangsa, dan menjadi warga yang bertanggung jawab adalah contoh bahwa rasa cinta tanah air bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan ikut menentukan seperti apa Indonesia ke depannya. Jadi teman Pro 2, jangan nunggu kesempatan besar untuk menunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Mulailah dari kebiasaan sederhana, karena perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil. Hai teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih balik lagi di Spara. Selamat pagi teman Pro 2, barengan aku Marley sampai di pukul 10 nanti. Next, terdengerin dulu ada PC Kota, Bahagia Lagi.

Baru aja kita dengerin lagu kini dari Aman ya. Sebuah pengingat lembut kalau hidup itu terjadi hari ini, bukan kemarin apalagi besok. Tapi jujur deh teman berdua, biar hari ini bisa kita jalani dengan maksimal. Kadang ada hal-hal dari masa lalu yang emang harus kita matikan aksesnya rapat-rapat. Gak ada lagi ruang buat rasa ragu atau orang-orang yang suka meremehkan langkah kamu. It's time to close the old chapter and level up. Pasang volume radio kamu ke tingkat maksimal. Mari kita bakar semangat Senin pagi ini bareng Blackpink Shutdown. Stay tune terus di Pro 2 Lox Mawai, teman terbaik kamu.

Ya, kesederhanaan yang begitu hangat baru aja dihadirkan oleh Batas Senja lewat Rumah dan Baju Barumu. Lagu yang selalu sukses mengingatkan kita kalau pada akhirnya hal paling berharga dalam hidup adalah tempat untuk pulang, sebuah rumah, tempat kita diterima apa adanya. Tapi teman Pro 2, realita kadang nggak seindah lirik lagu ya. Ada kalanya rumah yang sudah kita tata dengan penuh usaha, cinta dan ketulusan malah hancur berantakan hanya karena kehadiran sosok yang nggak bertanggung jawab. Sosok yang datang bukan untuk merawat, tapi untuk menghancurkan. Menemani Senin pagi kamu yang makin emosional ini dia luapan rasa sakit dan kecewa dari Somber dengan Homewrecker.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5,2 Rari Prodo semua teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk kita semuanya teman Prodo. Dika akan terus menemani kamu di Prodo At Least Indonesia. Selamat menjelang siang di jam 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Prodo? Apakah mata kamu masih melek ya? Atau kamu masih sangat ngantuk ya? Karena tadi malam kamu begadang yang menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 yang bertanding ya, yang sangat luar biasa pertandingannya ya. Kita greget banget nih teman Pro 2, udah 90 menit kok. Waduh, belum ada yang gol nih. Akhirnya ya teman Pro 2, Spanyol menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Kita suka banget sih. Aduh, bosan banget ya kalau misalkan Argentina terus ya. Tapi ya, beda-beda selera ya. Ini selera aku, terserah aku. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Di jam 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Aku juga tadi malam sampai jam 5.30 ya di sini ya. Ada yang datang ke kantor enggak teman Produa? Atau kamu yang dapat door prize nih ya? Luar biasa. Kita berharap RRI bisa terus mengudara ya, dan bisa lebih banyak event-event yang tentunya bisa bikin kita itu kayak sering-sering ketemu lah ya gitu ya. Oke, Prodo At Least Indonesia akan terus kamu dengarkan. Ini lagu darinya Rumpis ya. Mereka nyanyiin lagu Sinaran lebih energik lagi teman Prodo ya. Nanti ada Dia dengan EA, terus juga ada Afgan dengan Kacamata. Nanti ada yang kita puterin juga dari Nyanrian Khalif dan juga Juicy Lucy dengan Sialan ya. Masih akan terus di sini di Pro 2 Hitlist Indonesia teman Pro 2.

Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan

0: Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. Masih di santai siang bareng aku Dika ya.
1: Masih sayang
0: di jam 11 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Kita hadirkan informasi dulu di mana momen penuh makna mewarnai kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang juga digelar oleh RRI Lok Semawe pada hari Senin tadi malam ya, di mana dalam kesempatan tersebut memperdua Dewan Pengawas ya, atau Dewas RRI Muhammad Kosnai ini juga menyerahkan bantuan berupa radio kepada Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Lok Semawe Abdullah dan salah seorang anggota Pertuni Mahmudin. Penyerahan radio juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap penyandang disabilitas netra sekaligus memperkuat akses informasi melalui siaran radio. Bagi penyandang tunanetra, radio menjadi media yang sangat penting ya untuk mereka memperoleh informasi, edukasi dan juga hiburan. Abdullah juga menyampaikan apresiasi kepada RRI atas perhatian dan juga dukungan yang diberikan kepada Pertuni ya Kota Lok Semawe. Menurutnya bantuan radio tersebut akan semakin memudahkan anggota Pertuni mengikuti berbagai informasi dan juga program siaran radio tentunya. Sementara itu untuk memperdua Mahmudin yang sebelumnya juga berhasil menjawab kuis dalam kegiatan Nobar mengaku senang dapat mengikuti rangkaian acara hingga menerima radio dari Dewas RRI. Ia berharap RRI terus menghadirkan kegiatan yang inklusif dan juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan Nobar final Piala Dunia 2026 di halaman RRI Lok Semawe tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga mempererat kebersamaan serta menunjukkan komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan ruang bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Aku termasuk yang nonton juga sih tadi malam ya, sangat luar biasa antusias masyarakat tentunya ya. Dan benar ya seperti yang dikatakan oleh Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia ya Abdullah, di mana juga dijelaskan mereka ini ya bisa memperoleh

Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih

0: sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
1: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

Tahukah Anda, Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Ada cerita panjang mengapa penduduk Nauru, negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik ini, bisa menderita obesitas. Pada mulanya, masyarakat Nauru bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani dengan penghasilan utamanya dari memancing ikan dan berkebun. Pada saat itu, makanan yang mereka konsumsi tergolong sehat seperti ikan, sayur, dan buah. Selain itu, pada era 80-an, negara itu menjadi salah satu penghasil fosfat terbesar. Keuntungan dari aktivitas pertambangan didistribusikan kepada penduduk dan pendapatan per kapita Nauru menjadi sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sampai tidak perlu bekerja, hanya makan tidur. Negara Nauru memandang proporsi tubuh yang besar sebagai lambang kemakmuran. Namun saat ini, penduduk Nauru perlahan berjuang untuk keluar dari kondisi obesitas. Otoritas kesehatan setempat mengajak penduduknya untuk berjalan sejauh 4,8 km dan olahraga secara rutin guna membuat masyarakatnya sehat.

Masih di Produit List mancanegara atau memprodua ya, darinya Aptin mengcover lagu darinya Rihanna ya. Selamat menikmati makan siang bersama orang-orang terkasih kamu atau memprodua di hari ini, karena ini udah memasuki jam-jamnya makan siang ya, udah mulai lapar ya, karena udah pusing ya, karena kamu kurang tidur mungkin. Tapi apa boleh buat ya, kamu tetap harus semangat teman perdua. Tadi kita sudah hadirkan ya informasi di mana momen haru di nonton bareng Piala Dunia ya, yang Dewas RRI serahkan radio kepada Pertuni tentunya ya. Kita hadirkan informasi berikutnya, tapi sebelumnya aku mau ingatin untuk kamu semuanya selalu berhati-hati dalam perjalanan kamu teman perdua. Ya, ini memang cuaca ketolok semawe gak terlalu panas seperti biasanya ya. Jadi kamu juga harus selalu antisipasi, tidak lupa membawa jas hujannya ya, karena juga ini sangat dibutuhkan apalagi untuk kamu yang mengendarai roda 2. Jangan sampai ini teman roda 2 ya, karena kamu gak bawa jas hujan

Oke, jadi BMKG juga memperkirakan cuaca di hari ini di tanggal 20 ya, di mana didominasi dengan cerah berawan ya. Di mana kondisi ini juga diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, meskipun warga tetap harus dihimbau ya memantau perkembangan cuaca karena perubahan atmosfer yang dapat terjadi secara sewaktu-waktu, teman perdua. Jadi peluang hujan di Kota Lok Semawe ya relatif rendah untuk hari ini ya. Jadi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pesisir juga tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi pasang air laut. Jadi sebelumnya BMKG juga mengeluarkan informasi mengenai potensi banjir rob di sejumlah wilayah pesisir nih teman perdua, yaitu termasuk pesisir Kota Lok Semawe. Sehingga masyarakat juga diharapkan terus mengikuti informasi resmi yang diperbaharui secara berkala. BMKG mengingatkan agar masyarakat memperoleh informasi cuaca hanya melalui kanal resmi BMKG ya. Jadi baik itu melalui situs web atau aplikasi info BMKG. Jadi informasi yang diperbaharui secara berkala tersebut juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan aktivitas harian secara lebih aman dan juga nyaman. Kamu juga bisa mendengarkan ya di RRI Pro 1 ya, info cuaca tentunya setiap harinya dari di jam pagi dan juga sorenya ya, mereka juga menginformasikan untuk kamu semuanya. Oke, kumandang azan sholat

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar. Pro 2 Kul-

34 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, memperoleh dua darinya Welly. Kalau kita dengerin Welly ini, kita kayak inget Indonesia Idol ya, yang saya mau nyanyi lagu barat gitu ya. Lagu apa? Welly ya. Itu kocak banget sih itu memperoleh dua. Kayaknya dari mulai dari itu ya, gimmick-gimmick di sebuah apa ya, untuk ngerjain para juri di Indonesia Idol ataupun di multi talenta, untuk mencari multi talenta penyanyi gitu, kayaknya dari situ pertama dimulai ya. Jadi banyak banget yang isinya kocak-kocak gitu atau memperoleh dua ya. Udah lama banget kita nggak dengerin Welly ya. Ini salah satunya dengan Lamar Aku. Kapan dong ya? Sesegera mungkin ya. Tapi nggak usah terlalu terburu-buru atau memperoleh dua, kita nikmati aja. Karena banyak juga yang bilang, kenapa sih di saat kita mau nikah mungkin orang selalu ingetin kayak mikir-mikir dulu gitu ya. Makanya yang dibilang nikah itu bukan hanya ingat yang senang-senangnya aja gitu ya. Ditambah kita dipersatukan dengan, bukan hanya dengan pasangan kita tapi dengan keluarga juga ya. Udah sama pasangan kita yang berbeda pemikiran, ditambah keluarga juga. Makanya menikah itu bukan hanya menikah dua manusia tapi menikahkan keluarga juga. Semoga yang ada di tahap ini ya, sedang menuju ke tahap sebuah pernikahan, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun memang banyak banget tantangannya teman berdua, semoga apapun itu bisa dilewati sama-sama ya. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur di jam 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Masih akan terus kita dengarkan lagu-lagu di sini di Santai Siang. Dan selamat menikmati makan siang terenak di Kota Lok Semawe ya. Makanan-makanan Aceh gitu ya, yang akan terus kamu nikmati ya. Jadi kuliner di Kota Lok Semawe itu luar biasa sih ya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur di hari ini teman memperoleh dua, dan terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata Hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat terenggang. Kan hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Tidak ada yang perlu disesali, kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita, tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan, saling mengingatkan, dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan.

12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiarkan

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 9.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.

0: Nasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalian tahu nggak sih, teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno sempat dibuang di tempat sampah loh. Kok bisa ya? Dikutip dari laman Arsip Nasional, teks asli proklamasi itu ditemukan oleh wartawan asal Aceh yaitu Burhanuddin Muhammad Diah pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi yang ditulis Bung Karno itu dianggap tidak diperlukan lagi, lantaran sudah diketik dengan rapi oleh Sayuti Melik. Namun, karena dianggap bernilai sejarah, BM Diah mengambil naskah itu dari tempat sampah dan menyimpannya selama 47 tahun. Wah, lama juga ya.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
1: Naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu baru diserahkan ke Presiden Soeharto pada 19 Mei 1992 dan kemudian disimpan di Museum Arsip Nasional. 1900

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67

Tahukah Anda, mayoritas orang terkaya di dunia berasal dari keluarga kurang mampu? Menurut laporan perusahaan pengelola kekayaan swasta Bank of America, menyebutkan 77% orang terkaya di dunia berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kenapa mereka bisa meraih kesuksesan tersebut? Kerja keras, keluarga, dan ambisi adalah faktor utama yang membuat mereka menjadi orang kaya.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Saat ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya tahun Pro 2, siapa yang matanya masih sembab ya tahun Pro 2, karena mungkin habis begadang semalaman tahun Pro 2, karena memang disajikan dengan pertandingan Piala Dunia 2026 yang cukup luar biasa tahun Pro 2 ya. Semalam partai puncak ya tahun Pro 2, final Piala Dunia 2026 mempertemukan antara Argentina dan juga Spanyol di tahun Pro 2. Jadi menyajikan juga dua negara yang cukup kuat dalam sepak bola tahun Pro 2 ya. Dan cukup luar biasa tahun Pro 2. By the way tahun Pro 2, kalau kita ngomongin soal Piala Dunia semalam ya, rekor 38 laga Piala Dunia 2026 tanpa kalah ya. So jadi Spanyol resmi jadi raja Eropa dan dunia nih tahun Pro 2. Nah ya teman Pro 2, seperti yang kita ketahui ya, timnas Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus ya. Catatan 38 laga Piala Dunia 2026 tanpa merasakan kekalahan membuat Spanyol mendapat gelar Raja Eropa dan juga dunia pastinya ya teman Pro 2. Gelar juara diraih Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 ya. Atau 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan pasukan Luis de la Fuente mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya tahun Pro 2. Ya, melansir dari beberapa data ya tahun Pro 2, Spanyol kini membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa menelan kekalahan nih tahun Pro 2 ya. Catatan itu menjadi rekor baru bagi tim nasional Eropa dalam sejarah sepak bola internasional putra tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2 selama periode tersebut La Furia Roja ya, atau La Roja mampu melewati sejumlah pertandingan menghadapi lawan-lawan yang bisa dibilang cukup kuat juga tahun Pro 2 ya. Ini menunjukkan konsistensi dalam meraih kemenangan dan minimnya hasil imbang menjadi bukti stabilitas performa Spanyol dalam beberapa tahun terakhir inilah tahun Pro 2 ya. Keberhasilan itu gak lepas dari tangan dingin pelatih Spanyol, Luis de la Fuente tahun Pro 2, dipercaya menangani Spanyol dan akhirnya ia sukses membangun generasi baru yang mampu mengembalikan Spanyol ke jajaran elit sepak bola dunia tahun Pro 2. Di bawah kepemimpinannya, Spanyol tetap mempertahankan filosofi permainan berbasis pengosongan bola, namun De La Fuente juga menyempurnakan lah gitu kita bilangnya ya, gaya bermain La Roja dengan transisi menyerang yang lebih cepat dan efektif tahun Pro 2.

Dan tahun kedua ini juga cukup luar biasa di kubu timnas Spanyol gitu ya. Kalau kita lihat dari seluruh skuadnya, perpaduan pemain senior serta talenta muda menjadi kekuatan utama Spanyol sepanjang turnamen. Strategi tersebut terbukti membawa La Roja tampil konsisten hingga akhir menjuarai Piala Dunia 2026. So, rekor 38 pertandingan tanpa kekalahan semakin mempertegas dominasi Spanyol di level internasional. Catatan itu bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keberhasilan mereka menjaga performa tinggi dalam waktu yang cukup panjang tahun kedua. Dan pada akhirnya, kini Spanyol mengoleksi dua pencapaian prestisius secara bersamaan tahun kedua, yakni gelar Piala Dunia 2026 dan rekor tak terkalahkan terpanjang bagi tim nasional Eropa tahun kedua. Ya, luar biasa, kita ucapkan selamat kepada Spanyol tahun kedua dan juga sampai bertemu di Piala Dunia edisi selanjutnya. Udah kayaknya kita bakalan kangen nanti dengan momen-momen Piala Dunia 2026 gitu ya, sebelum kita nanti menuju ke Piala Dunia di edisi selanjutnya tahun kedua. So ya teman-teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, dari tadi kita udah ngomongin soal Piala Dunia juga. Dan akhirnya Piala Dunia udah berakhir ya teman Pro 2, dengan Spanyol yang keluar sebagai juaranya. Dan kalau kita ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, biasanya kan selain ada tim yang menang, ada juga penghargaan tuh ya, untuk pemain terbaik, terus juga top scorer gitu ya, pemain muda terbaik gitu teman Pro 2. Jadi ini salah satu pembahasan yang cukup menarik dibahas juga gitu ya, kurang lebih. Karena tahun Pro 2 ya, seperti yang kita tahu bahwasanya top scorer itu biasanya dapatnya sepatu emas gitu tahun Pro 2 ya. Dan di Piala Dunia 2026 kali ini, di edisi kali ini menjadi miliknya Kylian Mbappe lagi tahun Pro 2. Kenapa lagi? Kenapa ada konotasi laginya gitu ya? Karena di edisi sebelumnya juga sepatu emas ini didapat oleh Kylian Mbappe tahun Pro 2 ya. Dan akhirnya Kylian Mbappe itu bisa menyamai raihan dari Gerd Müller tahun Pro 2 ya. 56 tahun yang lalu, coba kamu bayangin tuh ya. Udah cukup lama pastinya tahun Pro 2. Nah, jadi kapten timnas Prancis Kylian Mbappe menyebut penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut tahun Pro 2. Penyerang Real Madrid itu membubuhkan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Les Blues. Dan tahun Pro 2, by the way, catatan tersebut mengantarkan Mbappe menyamai raihan legenda Jerman tahun Pro 2, Gerd Müller, seperti yang udah self spill tadi ya, saat menjadi top scorer Piala Dunia 1970. Udah cukup lama ya tahun Pro 2. Pemain 27 tahun itu juga menjadi pemain pertama sejak 56 tahun yang menorehkan 2 digit gol dalam satu turnamen gitu tahun Pro 2 ya. Dalam sejarah Piala Dunia hanya 4 pemain yang meraih perolehan 2 digit itu, termasuk Mbappe dan Müller tahun Pro 2. Terus juga ada Sador Kocsis tahun Pro 2 dari Hungaria mencetak 11 gol pada edisi 1954, dan Fontaine tahun Pro 2 dari Prancis juga ya mencetak 13 gol pada 1958. Udah cukup lama tahun Pro 2 ya, nama pemainnya juga kayaknya Chef masih di awang-awang. Belum nonton sepak bola. Belum ada juga ya gitu. Dan tahun Pro 2 Mbappe memastikan gelar top scorer saat Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Meski mencetak 2 gol, Les Blues tetap harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 4-6 tahun Pro 2 ya. Prestasi individu tersebut ternyata gak mampu menutupi kekecewaan Mbappe atas kegagalan Prancis melaju ke final tahun Pro 2 ya. Sebelumnya langkah Les Blues terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan Spanyol yang kemudian keluar sebagai juara dunia tadi malam tahun Pro 2. So usai pertandingan, Mbappe mengaku memiliki perasaan campur aduk ya. Meski berhasil membawa pulang penghargaan sepatu emas, menurut dia tampil di partai final itu jauh lebih berarti dibandingkan menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen gitu ya. Karena mungkin kalau pencetak gol terbanyak itu untuk apa ya, untuk pribadi gitu ya. Tapi kalau bermain untuk tim nasional di partai final itu kayaknya kebanggaan lah gitu ya. Maksudnya itu sebagai tim gitu, sebagai squad juga, bukan untuk pribadi gitu mungkin ya. Semoga aja Kylian Mbappe bisa bermain lagi nanti di final gitu tahun Pro 2 ya, di edisi Piala Dunia selanjutnya pastinya ya. Gak mungkin dong Piala Dunia edisi kali ini karena udah habis ya. Dan juga kita berharap mungkin seluruh rakyat Indonesia ya berharap Indonesia nanti bisa mentas di panggung ternama dunia tersebut gitu ya, di hajatan terbesar dunia sepak bola gitu tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2, Kylian Mbappe punya sedikit statement gitu ya. Ketika Anda mencetak gol begitu banyak di Piala Dunia, itu tentu saja membawa Anda ke level yang sama sekali lebih baik, lebih baru gitu ya. Namun saya lebih memilih tidak menjadi pencetak gol terbanyak dan bisa bermain di final. Dia bilang Dia lebih pingin main di final lah daripada menjadi pencetak gol terbanyak gitu ya. So Kylian Mbappe juga menambahkan penghargaan tersebut memang akan menjadi bagian penting dari warisan karirnya. Namun ya, namun kegagalan membawa Prancis ke final Piala Dunia 2026 itu masih menjadi hal yang paling cukup membebaninya lah gitu ya. Baratnya mungkin dia terpukul juga gitu ya, karena kan Prancis bisa dibilang dari fase grup ya, ini cukup superior gitu ya. Cukup-cukup sangat-sangat membantai tim-tim lawannya gitu tahun berdua. Cuman ya sudahlah gitu ya. Gelar itu memang bagus untuk warisan karir saya setelah pensiun. Namun saat ini hal itu gak ada dalam pikiran saya. Dia gak mikirin itulah ibaratnya gitu tahun berdua. Perjalanan Mbappe menuju gelar sepatu emas dimulai sejak fase grup. Dia langsung tampil tajam dengan mencetak 2 gol ke gawang Senegal dan membobol gawang Irak 2 kali. Terus juga ketajamannya Mbappe terus berlanjut pada babak 32 besar dengan 2 gol ke gawang Swedia saat melawan Paraguay dan Maroko pada babak 16 dan 8 besar. Dia mencetak masing-masing 1 gol tahun berdua. Dengan torehan 10 gol, Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia tahun 2002. Pemain bertinggi 178 cm ini, cukup tinggi juga ya, Kylian Mbappe 78 ya. Sentimeter ini juga mencetak rekor baru dengan menjadi top scorer Piala Dunia 2 kali berturut-turut tahun 2002. Back to back ya. So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana. By the way, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Yeah. Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eri.
1: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, empat, lima, enam, dan seterusnya.
0: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Ha-ha. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
1: Betul.
0: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
1: Aduh, Bang Messi nangis.
0: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamin Yamal.
1: Oh iya benar. Kalau kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
0: Kalau ya, dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
1: Enggak dong, enggak ya? Usah.
0: Enggak usah. Maksudnya dibikin kalah.
1: Oh iya benar. Iya benar-benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
0: Asik, iya. Iya kan? Iya benar-benar.
1: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
0: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
1: gak, cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
0: Ada.
1: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
0: Datang.
1: Bawa pialanya.
0: Datang, benar.
1: Nanti
0: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity 5 dan juga
0: Rutinitas Pagi.
1: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
0: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya? Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
1: Kan itu kayak liriknya.
0: Bang Toyin tak bersinar. Sorry.
1: Ya, sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes, ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
0: Betul.
1: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Siapa? Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini.
1: Rutinitas pagi 2. Boleh.
5: Cabang.
7: Franchise.
0: Ini franchise.

0: Ada siapa nih?
1: Diandra sebagai drummer.
2: Siapa?
1: Diandra sebagai
0: Diandra drummer. Lanjut.
2: Lanjut.
3: Aku Dev sebagai tukang pijit.
2: Oh, salah.
0: Bukan dong.
2: Salah dong.
0: Tolong punchline-nya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa?
2: Ada siapa nih? Bang Dev tadi ya, Dev.
1: Ah?
2: Kang Dev tadi. Dev ya? Kang Dev tadi ya.
1: Kang Dev,
2: Oke. Okay. Dan juga pasti ada Bang Giri.
1: Iya loh.
2: Wedi. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
2: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D. Aiyah,
0: dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget nih. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama Rudi Dinas pagi itu gimana sih ceritanya?
2: Betul.
4: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
5: Oke,
2: boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
5: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
5: Bandnya tuh banyak kan, dan Rudi Dinas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung di tawarin saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
2: Langsung lagu T5.
5: Iya. Pertama.
2: Oke.
1: Malam pertama.
0: Oh, iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
2: kali.
5: Iya.
0: Benar.
5: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
2: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
2: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
2: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
4: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru.
4: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
5: lagunya
4: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
2: Oke.
4: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
2: Oke.
4: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
5: Band
4: Academy.
2: Oke.
4: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
2: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
4: Nah, kurang tahu. Belum kalau nggak salah ya.
1: Belum pernah.
4: Baru ya.
1: Baru konsep ini.
4: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan The Fush. Fusion, Fusion gitu. Cuman saat itu kita coba, kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya Fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh, kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Okay.
4: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Oke. Kalau buat rutinitas pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
6: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku kenal, aku tahu ya kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget dan gak nyangka bisa bareng gitu.
4: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
6: Udah 2 bulan. Makanya muka aku lebih ini boros.
5: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
6: sewajarnya ketemu idola aja.
5: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan apa namanya tuh, kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
6: Seneng banget.
0: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta.
2: Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Oke. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP. Umur berapa ya SMP-nya?
1: 27. Sama-sama. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Andra belum.
2: Joe, Dev, Nino deh.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja? Iya.
1: Bukan remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Ya satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga. Sampai gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh nggak modifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Gitu. Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya,
3: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: yang
3: city pop atau
2: benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Boleh banget. Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan Masa Remaja.

0: Indonesia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kak lagunya, gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang KST kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English. Iya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar. Akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu maksudnya.
1: Okay.
3: Gitu.
1: Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Iya.
3: Zaman gue masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacarnya di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan. Betul. Gitu. Betul. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: pacaran Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petar dulu kan teleponan di warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih ya kan? Merajalela.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel ya kan.
3: Gua enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Enggak mungkin. Bener. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Mire. Zaman Mire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Mire?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia lah
0: itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
0: Jadi pasti
4: menarik
0: dong. Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rudy Tidas Pagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lo jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Tidas Pagi juga.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue tuh sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman gue udah ada zaman itu. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Debutnya gitu.
2: Gue masih 21.
1: Masih 21.
2: Masih 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Benar.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP, SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Pas 2001 lah.
1: Gue di Jakarta 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, sama boleh.
1: Sama CGV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh.
0: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh. Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh, bener.
1: Hemat, bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra. Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik, ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak
0: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik, artsy, ngelukis di tempat
0: artsy banget. Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Enggak ada Kejatinangor ya, pacarannya enggak ada Kejatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, wey.
0: Ngumpet, wey.
3: Kejo pernah pacaran gak? Kejo pernah pacaran gak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Rumah anjing? Rumah mana? Rumah anjing? Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
5: Oh, ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, iya. Dia suka yang agak lain emang, Kak, gitu.
1: Oh, iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
5: Apa mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun
0: tahu
1: ya, ke curug. Iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya?
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudi
1: berarti.
5: Oh, Kang Yudi. Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Benar.
0: Oke deh, daripada kemana mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya Bang
0: Jux. Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube?
5: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah. Oh, udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh
0: pastinya. Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Okay.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
5: Kosan
3: dan
5: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin
1: lagunya gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Ya,
1: terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Orang baik. Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Dikit, Kak.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Twin House.
3: Jam 7 di malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat
3: thank you.
0: Seluruh Indonesia seru-seruan sampai jam terakhir bareng sama Tif Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutinitas Pagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you.

0: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Velox, pamit teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lok Semawe Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa di Pro 2 FM Lok Semawe untuk shift terakhir hari ini ya, sampai dengan malam hari nanti. Apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu, tanpa kurang satu apapun gitu ya. Tapi kalau seandainya dari kamunya ada kurang ya juga gak apa-apa ya. Ingat satu hal teman Pro 2, kita gak pernah memaksakan diri atau dipaksa untuk menjadi sosok yang sempurna, ya kan? Tapi minimal kita tutupin tuh kekurangan-kekurangan dari diri kita dengan mengharapkan keberkahan Allah tentunya ya, agar kehidupan kita dan diri kita spesial bisa lebih baik ke depannya. Tadi kamu sudah mengikuti Music Live Chat ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam ya, di Pro 2 FM Lok Semawe. Sementara itu di malam Senin aku infokan kembali dari jam 7 sampai jam 8 itu ada Indonesia Pro Indie, lagu-lagu indie dari setiap daerah ya, yang diinfokan buat kamu semua. Ya, jelang kumandang azan Fardu Isya ya di Lok Semawe Aceh Utara dan sekitarnya, teman Pro 2 selamat menunaikan ibadah sholat Fardu Isya. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Doa yang tidak akan ditolak adalah doa pada saat azan dan iqamah. Hadis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun, kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholat

Sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

John Legend, Free Teman Produa. Well, ini lagu pertama kali keluar di Belatika Musik Internasional di tahun 2022 kemarin, ya kan? Gimana kamu di jam segini? Apakah kamu sudah mulai terbawa rasa lapar mungkin? Oh my God. Ya udah, sepantasnya lapar lah, udah jam segini juga ya. Apalagi buat kamu yang belum makan siang, Teman Pro 2. Makan siangnya tuh yang kayak ngasal mungkin, ya kan? Terus kamu sih paling gak makan nasi di siang hari. Aku juga jadi baper banget nih. Kok bisa sih makan si jatahnya siang tuh gak makan nasi sama sekali? Ada, Gi. Ada. Ya, selamat aja sih kalau kamu masih mampu untuk melakukan hal itu. Apalagi di siang bolong loh ya, di saat kamu udah mulai kehabisan energi untuk melanjutkan aktivitas kamu, tapi kamu bela-belain gak makan nasi sampai dengan sekarang ya, berbekas salad sayur doang mungkin. It's okay. Tapi takutnya efek itu baru kerasa di kemudian tahun, Teman Pro 2 ya. Mari kita bidik lagi hal-hal yang lebih sehat dalam hidup kita, biar kita juga bisa makin oke

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

dia informasi dari beberapa program Madu RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anakku dan Juicy Lucy. Malapetaka, oh my god. Kalau menurut kamu malapetaka dalam hidup kamu tuh kira-kira apa sih? Ini maksudnya ini jangan serius-serius banget ya. Kita lebih kayak ngerasa yang apa ya, kayak ada sedikit kesialan mungkin di hari itu dan kamu ngerasa damn, damn, damn, kok kata Avril Lavigne ya. Ya, kalau ini nih orang yang teratur hidupnya, teman Pro 2 akan lebih lancar ya melakukan ini dan itu karena dia tahu tuh besok mau ngapain-ngapain aja. Nah, tapi ada malapetakanya juga nih ya, terutama aku juga ngerasa yang seperti itu. Kenapa? Karena ketika ada selingan yang lewat gitu ya, kira-kira ada iklan yang lewat dari keteraturannya hidup kamu, yang tiba-tiba ketemu orang lah ya kan, yang tiba-tiba ada tugas tambahan lah, yang tiba-tiba sakit perut lah harus ke belakang gitu kan. Itu akan menjadi satu hal yang memperlambat mungkin ya untuk kamu menuju ke step berikutnya, satu hal yang ingin kamu lakukan di hari yang bersangkutan gitu. Misalnya kamu udah jadi orang yang 7.30 tuh udah di jalan misalnya ya, kita ambil contoh gitu ya. Terus tiba-tiba di 7.30 itu pas kamu mau jalan tiba-tiba sakit perut awak ya kan. Ujung-ujungnya kan harus punya waktu lagi ke belakang ya. Belum buka sepatu, belum buka ini itu ya kan. Belum nanti udah selesai baru make ulang lagi. Aduh. Itu hal simpel sebenarnya, tapi juga ada beberapa hal lain tuh yang membuat kita sedikit menjadi trouble di hari itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara kita udah terbiasa melakukan A, B, C, D beruntun gitu, kayak udah teratur, you know what I mean kan? Kamu paham dong ya apa yang Egi maksud gitu. Nah, di sini di sisi yang kayak gini nih ada untungnya bagi mereka yang kayak random aja gitu, yang kayak udah jalani hidup blak-blakan aja. Nah, karena orang-orang yang blak-blakan seperti itu, dia juga akan memandang hal yang biasa untuk sesuatu yang tiba-tiba terjadi ya. Misalnya ya, kita ngambil contoh yang sama gitu. Biasanya kamu mau 7.30, mau 7.35, ya gak tertarikan lah ya. Mau 7.40 silahkan aja, tiba-tiba pas sudah di motor banget kebelet kayak aku bilangin tadi. Ya udah, kamu juga gak akan ngerasa amburadul, kamu juga gak akan ngerasa malapetaka di hari itu gitu ya, secara simple ya. Ini satu hal yang kalau kita compare bisa menggelitik hati kita dan punya plus minus di antara kedua tipe yang aku maksud tadi, teman Pro 2. Aku seneng banget sama lagu ini, Fuzikaze. Aku gak ngerti bacanya apa, bener gak sih? Fuzikaze, Love Like This, teman Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Masih happening banget ini teganya kau ya. Walaupun lagu ini sudah hampir setahun yang lalu. Belum setahun, hampir setahun yang lalu. Lyodra, teman Pro 2, menemani kamu semua di pas di jam 9 malam hari ini. Hello, yang lagi buat tugas mungkin ya, atau yang lagi celingak-celinguk di satu swalayan tuh, ada yang nyari sesuatu gak dapat-dapat. Nyari apa sih emangnya? Kok nyari sesuatu susahnya kayak nemuin sandaran hati. Ai, jam segini udah curhat pula ya kan. Anyway, sekedar mengingatkan teman Pro 2, besok udah 21 Juli ya. Curangi. Jangan lupa iuran-iuran segala-galanya ya, semacam iuran listrik. Sebenarnya hari ini terakhir ya kalau gak salah ya. 21 tuh udah ada potongan gak sih? Kayak denda gitu gak sih? Aku lupa. Karena alhamdulillah begitu informasi ada sesuatu yang masuk di saldo tuh langsung teman Pro 2 ya, apa yang menjadi iuran, apa yang menjadi kewajiban tuh segera lempar sana lempar sini, kirim sana kirim sini. Itu aku banget tuh yang kayak gitu. Jadi aku sampai lupa di tanggal 20 atau tanggal berapa terakhir gitu ya untuk ngebayar iuran listrik. Atau kamu yang udah kayak pakai token gitu kali ya. Akunya aja kali yang kudet ya. Kurang update. Anyway, ini 2021 kemarin Cakrakan ngecover lagu ini. Lagu ini pertama kali dibawakin sama Pastu kalau gak salah. Jujur, aku tak sanggup.

52 RRI Pro 2 Evalok Semau ya, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Gimana? Kamu lebih seneng coveran by Cakrakar atau originally from Pasto, teman Pro 2, dengan Jujur Aku Tak Sanggup ya? Hai, di low banget ini. Baik, kita gas dengan yang sedikit medium from Justin Bieber with the title is Love Song, teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan Egy Putra malam hari ini sampai selesai nanti ya.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
3: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
2: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
3: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
2: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
3: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
2: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
3: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
2: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

James Arthur from The Jam, teman Produa. Hello, selamat malam paling indah buat kamu semua yang lagi mendengarkan Produa Vlog Semawe malam hari ini. What's up guys? Siapapun orang pasti pengen awet muda dong, ya kan? Gak ada yang pengen orang awet tua, gak ada ya. Tapi kamu tahu gak sih, ternyata ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang tampak lebih tua dari usianya. Ya, karena beberapa kebiasaan telah diidentifikasi dapat mempercepat penuaan dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, teman Pro 2. Penyebab pertamanya adalah engi-eng merokok, ya. Salah satu cara tercepat untuk mempermudah penuaan tubuh. Why? Karena metabolit beracun dari kebiasaan ini meningkatkan stres oksidatif dan dapat merusak DNA, teman Pro 2. Ya, stres oksidatif ini nih berarti sel-sel mengalami lebih banyak kerusakan seiring waktu. Hal tersebut dapat mempengaruhi organ vital dan kesehatan secara keseluruhan. Berhenti merokok memang sulit, tetapi itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk kesehatan jantung, teman Pro 2, ya. Ada lagi nih selain ngerokok, hal apa lagi sih yang mempercepat penuaan alias cepat tua gitu ya, bahasa sederhananya ya. Untuk kita mengerti bersama bahwasanya gerakan gaya hidup yang kurang gerak, teman Pro 2, ya. Kenapa? Karena gerakan yang lebih sering dapat membantu mempertahankan kapasitas aktivitas fisik seseorang seiring bertambah usia, ya. Mengurangi resiko kelemahan fisik dengan gerakan yang lebih sering. Namun, gaya hidup kurang gerak atau sedentari dapat memiliki konsekuensi negatif seiring waktu, ya. Yang pertama, mengabaikan stres kronis, teman Pro 2. Jika stres tidak dikelola, hal itu dapat mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat memiliki efek jangka panjang pada tubuh di tingkat seluler. Ya, alhasil, pengelolaan stres sangat penting untuk kesehatan jantung dan kesehatan secara keseluruhan. Stres yang terus-menerus dan tidak terkontrol dapat mempercepat penuaan. Maka dari itu harus rajin-rajin bergerak. Ada lagi saya. Kurang tidur juga termasuk bisa mempercepat penuaan, ya. Memprioritaskan kebiasaan tidur yang sehat membantu tubuh pulih setiap malam. Hal ini juga bisa mendukung segala hal mulai dari tingkat energi hingga kesehatan jantung jangka panjang, ya. Penting untuk kita semua untuk menjaga jadwal tidur yang konsisten, tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari bahkan di akhir pekan. Jangan lupa jaga agar kamar tidur tetap adem sejuk, gelap dan tenang, ya. Ini adalah ritme-ritme mungkin yang bisa kita lakukan secara sederhana. Ada lagi pola makan yang buruk juga termasuk, teman Pro 2, ya. Kebiasaan makan yang buruk dan kelebihan berat badan dapat meningkatkan peradangan, resistensi insulin dan disfungsi metabolisme. Yuk. Ini untuk aku juga nih, ya. Fokuslah pada pola makan seimbang untuk pendekatan perlindungan jantung yang berkelanjutan dan menyenangkan. Masya Allah. Gampang diingat, yang pertama tadi apa, teman Pro 2? Jangan susah bergerak. Bergeraklah engkau sebelum engkau digerakkan. Ih, ngeri kali. Berhenti juga ngerokok, ya. Meningkat, karena merokok bisa meningkatkan stres kronis. Jangan lupa juga imbangi dengan tidur teratur. Pola makan juga jangan buruk. Jangan sampai berlebihan, teman Pro 2, ya. Mari kita jaga tubuh kita agar lebih sehat dan lebih awet muda.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Well, 95.2 RRI Pro 2 Velox, semuanya teman terbaik kamu PC kon kota dengan bahagia lagi katanya teman Pro 2. Oh my god. Kalau ditanyakin konsep bahagia itu lebih kayak gimana sih? Ini juga sering banget aku bahas kalau lagi pas siaran. Malam hari ini tuh aku lagi pengen nyontohin buat kamu perumpamaan-perumpamaan kecil yang ada dalam hidup kita teman Pro 2 yang mengarah ke esensi atau makna bahagia ya. Mungkin salah satunya adalah ketika esok hari kita terbangun, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan hari Selasa yang lebih baik lagi misalnya, karena besok Selasa kan. Terus kita kayak udah tahu aja gitu mau ngelakuin apa dan bagaimana. Ya, itu salah satu konsep di antara kebahagiaan yang ada gitu. Ada juga sebagian orang yang ngerasa kalau besok itu ada kejutan-kejutan manis gitu yang tanpa disangka-sangka hadir dalam hidup kita dan kita bisa melalui itu gitu. Itu bahagia juga kan. Ada lagi nih yang lebih so sweetnya adalah ketika kamu menjalani hidup di esok hari ya, terakhir di penghujung hari itu terakhir kamu video callan mungkin sama orang yang kamu kasihi, kamu sayangin, ngelihat senyumnya Allah ma ya, langsung bikin kita masya Allah, masya Allah, bahagia dalam definisi positif ya. Nah kalau versi kamu udah ngebahagiain diri kamu tuh dengan cara apa sih teman Pro 2? Apakah dengan olahraga yang mantep banget? Ada juga kan orang yang ngerasa kayak biasanya satu putaran, tiba-tiba hari ini kamu dapet satu putaran setengah, happy banget. Ada lagi kan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan kecil yang bisa mendefinisikan bahagia dalam hidup kita, masya Allah. Jadi gak perlu muluk-muluk ya, gak perlu ngerasa punya mobil dua dulu kamu baru bisa bahagia, enggak ya. Diberikan kelancaran ke tujuan kita aja tuh udah salah satunya bahagia gak sih? Ya kan? Biasanya jarak tempuh kita 15 menit, tapi alhamdulillah karena kita gak telat bangun, tidur malamnya cukup, 10 menit nyampe ke tujuan kita, ya kan paginya. Ada banyak sekali penawaran-penawaran kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan pada umatnya. Tapi kembali ke kita, memaknakannya itu seperti apa, ya kan? Apakah biasa-biasa aja atau dicampur drama dikit? Ya, kembali ke kita semua. Cara menyikapi tawaran-tawaran kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemes ya, gemes dong ya kan. Banyak sekali hal-hal yang mudah mengundang kebahagiaan. Termasuk nih ya, agak-agak jorok dikit gak apa-apa tapi positif ya. Diberikan ini kelancaran pencernaan ya kan. Kebayang gak sih kalau kamu susah BAB gimana ceritanya? Allah, Allah, Allah, banyak banget hal-hal bahagia yang kecil-kecil-kecil kalau ditumpuk bisa menjadi hal yang besar dalam hidup kita. Kembali ke kita, memberikan makna kebahagiaan itu seperti apa dalam hidup kita. Next song, Zayn Malik, Die For Me. Check this out guys.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau

0: Yes, 15 menit hengkang dari jam 10 malam hari ini. Wede, makin malam makin cahdu, Gi. Tebak ini lagu pertama kali dipopulerkan oleh siapa, teman Pro 2? Tahu dong. Ya, bukan diriku, judulnya benar. Dulu lagu ini identik banget sama Bumps-nya Samson, teman Pro 2. Kali ini di cover oleh Azmi, bukan diriku.
1: Setelah ku paham,
0: lebih slow ya, lebih berhasil menggalau ya, karena Bam sendiri suaranya tuh udah berkarakter sekali ya kan. Nah, kalau seandainya nih besok itu kamu harus ditugaskan membuat ini dan membuat itu dan kamu baru menyadari malam hari ini kamu belum, jangan langsung di skip teman Pro 2 ya. Mulailah perlahan, karena aku yakin banget kalaupun gak selesai total, orang yang menugaskan sama kamu juga bisa menghargai lah ya. Jerih payah

kamu yang sudah kamu lakukan di malam hari ini. Kita ke Yongke dulu, teman Pro 2. Yang gak kalah so sweetnya ya. Aku ngeprediksiin lagu ini bakal long last. Karena kalau udah dengar lagu ini, ang-ing-ang ya kan. Orang-orang terbawa suasana loh. Yongke, Blue.

0: 5,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus, kawal dia baik-baik.
1: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
0: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

update informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Bara suara terbuang dalam waktu, teman Pro 2. Sampai sekarang lagu ini masih rame ya, menjadi backsound di berbagai macam konten sosial media, teman Pro 2.

Untuk kamu semua yang hobi banget minum kopi, tapi kamu pernah gak sih menghitung kafein yang terdapat dalam satu cangkirnya? Ya, dua cangkir belum tentu mengandung kafein dalam jumlah yang sama, teman Produa ya. Sekali lagi nih buat kamu semua yang ngerasa coffee lovers, hai. Ukuran gelas, jenis biji kopi, jumlah bubuk, metode penyeduhan, dan konsentrasi minuman dapat membuat kandungan kafein berbeda jauh ya. Kopi seduh biasa berukuran sekitar 355 ml dapat mengandung sekitar 113 sampai dengan 247 mg kafein. Artinya, dua gelas besar yang cukup pekat mungkin sudah mendekati atau melampaui 400 mg, teman Produa. Jumlah tersebut umumnya tidak dikaitkan dengan efek negatif pada kebanyakan orang dewasa sehat, tetapi, nah ada tetapinya nih ya, tetapi bukan target konsumsi atau batas aman mutlak untuk semua orang. Terlalu banyak kafein dapat menimbulkan jantung berdebar, gelisah, tangan bergetar, sakit kepala juga, gangguan tidur, mual, atau sakit perut. Jangan lupa menghitung kafein dari teh, minuman energi, coklat, suplemen olahraga, dan beberapa obat. Yang bisa kamu lakukan adalah memeriksa informasi kafein jika tersedia dan kurangi secara bertahap jika mulai mengalami gejala di atas yang sudah kamu rasakan ya. Termasuk kayak aku bilangin tadi, kayak aku pernah nih ngalamin jantung berdebar, teman Produa, tapi gak yang debak-debuk banget ya. Cuman kayak ngerasa ini something wrong with my body gitu. Kayak kenapa ya badan aku tuh kayak gak enak gitu. Dan aku baru nyadarin ternyata hari itu aku lumayan banyak kopinya. Dan for your information, FYI aja ya, aku gak pernah mengalami kesalahan yang sama, teman Produa, untuk hal itu. Karena aku ngerasain jantung aku tuh kayak gelisah gitu loh, bener nih. Kayak yang sudah sebutin, kalau pas lagi tinggi kafeinnya ya, sampai udah mulai keringat dingin, walaupun gak sampai sakit kepala dan gak sampai mual sakit perut tuh enggak. Tapi dengan berdebar yang beda dari biasa dan sedikit gelisah dari biasanya aja udah membuat aku kalang kabut saat itu ya. Jadi untuk kamu semua yang masih konsumsi kopi di setiap harinya, ingat jangan berlebihan kalau kamu gak pengen terjadi hal-hal yang gak pengen terlihat tidak sehat dengan tetap mengkonsumsi kopi tentunya. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belongs.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

95.2 RRI Pro 2 FM Lox, pamit teman terbaik kamu, radionya anak muda, pas banget di jam 11 malam hari ini. Gimana dengan kondisi hati kamu? Masihkah tertawan? Atau malam hari ini hati kamu lagi tertawa bahagia, teman Pro 2? This life, ini kehidupan yang di dalamnya tuh banyak sekali penawaran pilihan, ya gak sih? Kamu mau begini, jalannya begini, ya kan? Kamu mau begitu, ya kamu harus lewatin itu, gitu kan? Ikuti kata hati kamu, jalani sebaik-baiknya, ingat, hidup adalah pilihan. Dan kalau seandainya ada yang menghambat pilihan kamu untuk mencari kebahagiaan dalam hidup ini, punahkan, teman Pro 2, ya. Sirnakan, hilangkan segala sesuatu yang bisa menghambat kamu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalaupun hari Senin ini kamu kurang maksimal, insya Allah akan ada Selasa yang lebih cerah, ya. Ketika kamu udah memilih jalan untuk bisa lebih cerah di hari Selasa, ya akan lebih bahagia, teman Bro 2. Lalu gimana di yang udah terkadung sakit, ya? Ya, jadikan pengalaman, teman Pro 2. Kita juga gak akan tahu apa yang terjadi hari esok, ya kan? Tapi insya Allah, ketika kita mau belajar dari satu kesalahan, dari pengalaman kita, dan kita selalu berikhtiar, insya Allah ada jawaban. Dan kita gak akan pernah mengalami untuk sakit yang sama dalam kali keduanya, teman Pro 2. Aduh, bijak banget. Thank you so much, ya, buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM dari tadi. And I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin, ya. Namanya manusia, gitu kan, ya. Pasti ada salahnya, gitu. Insya Allah besok siang kita ketemu di jam 3. Egi pamit, aku abisin lagu ini deh. Setelah itu kita udahan, ya. See you tomorrow. Semoga hari esok lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: 2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta. Dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu. Masih terus kita dengarkan di program Kebanggaan Kebersamaan Kita Temum Perdua. Untuk hari ini seperti biasanya kita akan terus bersama sampai jam 9 pagi. Dika hadir menemani kamu semuanya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang siap Dika hadirkan ya. Pastinya sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat subuh di jam 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelumnya kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan juga kita akan mendengarkan pengajian jelang pelaksanaan ibadah sholat subuh tentunya. Semoga amal ibadah kita Allah terima. Dan setelah itu teman Pro 2 kita akan mendengarkan jazz musik sampai jam 6 pagi. Bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Kita awali informasi dari penyidikan kasus penemuan jenazah bayi di perempuan di Sungai Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim. Kabupaten Aceh Timur memasuki babak baru. Kepolisian Resor Aceh Timur melakukan ekshumasi atau pembongkaran kembali makam bayi tanpa identitas tersebut untuk kepentingan penyelidikan ilmiah setelah muncul dugaan korban meninggal akibat tindak kekerasan. Proses tersebut juga dilakukan pada hari Jumat kemarin dan juga dikabarkan nomor Pro 2 jasad bayi yang sebelumnya dimakamkan secara layak di Desa Kuala Tepin Bre, Kecamatan Simpang Ulim pada Senin, ya, sehari setelah ditemukan warga mengapung di Sungai Arakundo. Kasareskrim Polres Aceh Timur AKP Nofrizaldi mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan guna mengungkapkan penyebab pasti kematian korban melalui pendekatan yang juga ini dari bagian proses penyelidikan untuk memperoleh alat bukti ilmiah yang dibutuhkan dalam mengungkap penyebab kematian bayi tersebut. Selain pemeriksaan fisik, tim forensik juga mengambil sampel rambut dan juga tulang paha kanan korban untuk melakukan uji laboratorium guna mendukung proses pembuktian secara ilmiah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman ataupun lebih disapa akrab dengan Haji Uma menggelar kegiatan reses bersama Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh guna membahas masa depan ekosistem penyiaran di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pertemuan tersebut juga berlangsung di kantor sekretariat kantor DPD Senin 20 Juli 2026 yang menghasilkan sejumlah kesimpulan strategis terutama terkait perlindungan konten lokal dan juga penguatan pengawasan digital di Aceh. Dalam pertemuan tersebut turut hadir juga Ketua KPI Aceh Reza Fahlevi dan juga Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran Ahyar ST. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa KPI Aceh memiliki kekhususan, ya, wewenang yang kuat dalam penyelenggaraan penyiaran. Wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemerintahan Aceh serta Kanun Aceh Nomor 24 Tahun 2024 kekhususan untuk memungkinkan KPI Aceh untuk tidak hanya mengawasi radio dan juga televisi konvensional tapi juga merambah ke penyiaran berbasis internet, media sosial hingga platform digital lainnya. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti program berikutnya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

12 menit tinggalkan pukul 6 pagi nih untuk kamu semuanya. Wow, masih dingin banget. Apa kabarnya nih teman Pro 2 di subuh yang sangat berkah ini ya. Ini udah bukan lagi subuh sih, memasuki jam setengah 7 pagi. Ya masih dingin lah ya, masih suasana subuh pagi ya. Semoga pagi ini juga membawa kesehatan yang baik untuk kita, kemudahan rezekinya, semangat baru untuk menjalani aktivitas tentunya ya. Buat yang udah siap ke tempat kerja ataupun untuk yang mau ngantar anak sekolah hari ini, atau mungkin masih menikmati hangatnya teh panas kopi ya. Jadi terima kasih untuk kamu yang masih terus dengerin Pro 2 ya. Aduh, alhamdulillah teman Pro 2 kita kembali ketemu dengan orang-orang terbaik nantinya di waktu yang sangat istimewa ini juga, apalagi di hari Selasa ya, yang Seninnya kemarin sangat gedebak-gedebuk ya. Semoga hari ini gak terlalu gedebak-gedebuk, santai ya. Jadi jangan lupa kita juga mengucapkan rasa syukur ya, doa terbaik untuk kita semuanya. Jangan lupa juga awali pagi kita itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan kita yakin oke, semuanya akan baik-baik saja hari ini ya. Nah gitu teman Pro 2, jangan lupa juga kamu senyum ya, senyuman kamu. Siapa tahu ya dengan senyuman kamu ini malah membangkitkan semangat orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Jadi selamat beraktivitas untuk para pejuang keluarga juga yang udah mulai bekerja sejak dini hari ya. Para pedagang ya, yang pastinya jam segini kalau kita keluar di seputaran Pasar Impres tuh lagi bongkar-bongkar barang gitu ya, yang siap untuk membuka dagangannya ya. Jadi untuk adik-adik juga yang ini juga menjadi tahun ajaran baru ya, pokoknya semualah ya yang pendengar setia Prodolog Semawe, pendengar setia RRI Lok Semawe, mari kita sambut pagi ini dengan penuh hati yang lapang dan juga berpikir positif ya. Jadi masih akan terus kita temenin ya teman Pro 2 di pagi hari ini sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu darinya Roni Perlian dengan Dengarlah Cinta.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari si peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

Lagu darinya Liodra dengan Jauh di Sana. Yang lagi kamu dengerin teman perdua di formasi jam 6.34 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi di program Sepada. Selamat pagi teman perdua tentunya. Di suasana hari ini yang mulai terlihat cerah ya. Ini walaupun cerah tapi suasana di luar masih sangat sejuk, masih sangat dingin ya. Jadi semoga ini akan membangkitkan semangat kamu teman perdua. Untuk kamu yang sudah siap-siap untuk mengantar anak ke sekolah, karena bukan hanya satu anak yang kamu antar, mungkin ada tiga anak ya yang akan kamu antar. Jadi kamu lebih prepare jauh-jauh hari ya. Maksudnya lebih prepare-nya tadi malam kamu udah mempersiapkan semuanya ya. Jangan lupa sarapan teman perdua, apalagi untuk anak-anak. Jadi pertanyaan kita, kenapa sih anak harus sarapan? Nah, jadi kita dengerin dulu nih ya adik-adik. Di mana pagi hari ini ya adalah waktu di mana tubuh dan otak kita itu membutuhkan energi ya. Jadi setelah kita tidur sepanjang malam ya, jadi sarapan ini menjadi penting terutama bagi anak-anak yang beraktivitas dan juga belajar di sekolah ya. Jadi dengan sarapan anak dapat mendapatkan asupan energi ya, sehingga lebih semangat nih ya untuk menjalani hari. Gak kebayang dong kalau misalkan anak kita perutnya lapar, perutnya kosong. Waduh, kayaknya pikirannya juga bakal kosong ya. Jadi anak yang sudah terbiasa sarapan ya, jadi dia itu lebih cenderung lebih fokus ya saat belajar di kelas, karena perutnya udah kenyang juga ya. Mereka gak mudah ngantuk gitu ya. Mereka lebih mudah berkonsentrasi dan mereka juga mampu menerima pelajaran dengan lebih baik dibandingkan anak yang berangkat sekolah dalam keadaan perut kosong. Nah, selain itu ya, sarapan ini teman perdua rupanya membantu menjaga kesehatan tubuh anak. Jadi asupan makanan di pagi hari dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian, menjaga daya tahan tubuh juga, serta mengurangi kebiasaan jajan sembarangan yang belum tentu sehat gitu ya. Jadi gak perlu makanan yang mewah, sarapan itu sangat sederhana, bisa dengan nasi hangat ya, terus telur dadar, ada sayur sedikit, dan juga menikmati ataupun juga membawa segelas susu ya. Itu sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan energi anak di pagi hari ya. Jadi yang terpenting adalah membiasakan anak untuk tidak melewatkan sarapan sebelum memulai aktivitasnya. Jadi kalau misalkan yang simpel-simpel banget ya, bisa dengan yang kayak aku bilang tadi ya, bisa dengan telur dadar, terus juga nasi telur dadar, itu udah simple banget sih ya. Jadi pakai kecap juga ya, itu udah enak banget teman perdua. Jadi jangan sampai anak itu ke sekolah dalam keadaan perut yang kosong, sangat disayangkan ya. Aduh, anak-anak kan butuh ini ya, butuh fokus gitu ya. Jadi teman perdua gimana nih, apakah si kecil di rumah termasuk anak yang rajin sarapan atau sebaliknya nih teman perdua ya. Jadi ya teman perdua, sarapan itu sangat mempengaruhi ya aktivitas anak-anak di pagi hari. Semoga tidak kamu lewatkan untuk mempersiapkan sarapan untuk anak-anak tercinta.

Mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak untuk hewan, tapi juga untuk manusia. Mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar. Tanaman bakau yang tumbuh di sekitar tepian pantai akan membuat airnya menjadi jernih. Tanaman bakau dalam hutan mangrove juga bermanfaat untuk melindungi pantai dari erosi. Tanaman bakau yang tumbuh di tepi pantai dapat melindungi dataran dari hempasan ombak secara langsung, sehingga ombak tidak langsung menerjang daratan yang akan menyebabkan erosi dan longsor, karena terlindungi oleh tanaman bakau. Yuk!

Masih di Sepeda, selamat pagi teman Prado. Di suasana hari ini yang mulai terlihat sangat cerah. Ya, ini pantulan sinar matahari sudah mulai terlihat nih ya teman Prado. Jangan lupa pakai sunscreen ya kemanapun kamu pergi. Jadi buat teman-teman Prado yang pagi ini sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, atau memulai aktivitas, tetap hati-hati di jalan, jangan terburu-buru ya. Jadi utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, jangan lupa pakai helm dan membawa semua surat-surat kendaraan kamu ya. Ya, semoga kita berharapnya teman Produa dan kita selalu mendoakan perjalanan kamu semua lancar sampai tujuan ya. Jadi pagi ini juga jalanan mulai sangat ramai dengan aktivitas masing-masing ya, apalagi untuk para ayah, para ibu ya yang juga sudah berjuang sedari tadi pagi ya. Semoga perjalanannya semua aktivitas kita itu lebih mudah ya, apalagi yang naik motor, naik mobil gitu ya, pokoknya semuanya ya. Atau ada juga nih driver yang sedang melawan rasa ngantuk ya di perjalanan. Jadi tetap fokus. Kalau misalkan kamu udah ngantuk, silakan jeda dulu, istirahat dulu. Dan juga ingat teman Produa yang menunggu di rumah itu ingin melihat kalian pulang ke rumah dengan selamat tentunya. Jadi masih akan terus di sini dengan informasi lainnya yang dikehadirkan. Semoga pagi hari ini juga menjadi awal yang sangat baik untuk kita semuanya di hari Selasa 21 Juli 2020. Kita ke lagu berikutnya dari Nyavor Evans dengan Sadra.